0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Pachekok ube pariwinak makuyatak kutsilo misahriare. Rumalrech che mankok tapari anima. Shane are kok chupam katekut kielulok paritek.
2: Shaherikut chachos ubirchrech. Ronohel y tzokbalkech. Katekurik kubir.
1: Rikielulok para anima riwinak. Areri rikats ilko misan rech riwinak. Rumalrech che para anima riwinak. Kielwi ulok ri itzel takastak. Ri itzel kaslemal. Ri elak. Ri kamisanik. Ri ekia rachahil rishokil, risibalah rayibal shuyal, rihatak etzalal, risubunik, rishak apasubanik kaslemal, ri titem, ri tzeltak tzich, rinimal, ri tzeltak chomanik. Ronohel we itzeltak hastakri, kelulok chiparanima, ekutzilo bisah riwinak.
2: Kelubichla ekok patrulew ritiro. Kok pa honja katekuri karachche magota hun kretamahweri katekut maheta shelok ruman reche shoschanim hunishok cheutomu tihori are general kohunitel ushlapal trech kpetik ekrachche shukulem sherakanukap uishakri akriega aksirofenicia ekuta trech arechku kiakubiritel trech riral eri Jesus kubich trech.
1: Na becha ya bech kechri al cual shel areche wa ik esibalah kenohna. Rumal reche man utztach wek amu biri kiwari al cual shel ekiach kechri alah taktzi.
2: Katek ut rishak kubik.
3: Hea chau shel. Shokoheri alah taktzi kek tigri ushrak kiwa ri agalab chusheri mesha.
2: Riare shans chanim kubik chrech.
1: Rumal reche vitzik kamihri khatubik. Ritzel shel tajiku lok chrechri awal.
2: Riwishok echo rochoch, ekurikaria kal koyol chariuchat, eritzel elenak chubiruk. Kielwe parirulew ritiro, ekbewe parisidon, kusukubawe pariplo Galilea, kakatan parirulew ridecapolis. Kikikamwe hunsor achi chubachi are, weachirik memetik ekitach rech, arech kukok chukapu wiri are. Riare kukamu bih riachi nakchikech riwinak kunimri uwe tak uqab pari tak ushikin erruk ri ukashak kuchap ukok rirak kakai chikak kuk isu kush eku bih
1: efata
2: cheku bih chattor tokok kutor rip ri ushikin echanim kukir rip rirak kateku ri uskich awchik ri Jesus katakan chikech arech makikip ikhtak wikastak ri katek ut are tak chi sibalak ke uqatek are sibalak ke kiya chinu bishik we khastakri ri are sibalak man ke kichap tawari ek kibih
4: ronohel utu banom ri khastak kubano che kiktari esor winak ek yu chawi sakhri emem.
2: Marcos capítulo 8 pawetak ihri khamulchik ek osibalak winak emakote kiwa areski kitijo kius ihre utijoslap ekubich kech
1: riin kinto qobisah kiwach webinaqri rumal rechche chi uship ichik ekobuk kategori mankota kiwa areski kitijo weki inhachu bikruk numik ke eitahwa pataqribe kategori ehojun chkechri eare epetinaquloq panaq taqkolbal
2: ri eutijoslap kikibich rech.
5: Hawichi kama wiriwa pawehun tzinalik kolbarri arech kayach kech wewinakri.
2: Katekuri ri are kutach kech.
1: Horopa kashlangwak o iwugri ish.
2: Kukub kecha e are. Ekatakan chikech riwinak. Arech ketuhi ichori ulew. Ekukamu kokri wukub kashlangwa. Kuban hun malchushinik. Kupiro ekuyach kech ri eutihoshelab. Arech ri e are kikiyach kech riwinak. Katekut ri e are kikiyach kech riwinak. Shukuhe kokuk ri e are kiepushib tzaykar. Nabeku te uchih katekut.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Rumal rech sería judío o bantajik riwinak, manchriktak owi, eriukatik uwi kowilal, mangparibakilal tak owi, riqasih a judío hun, pariuk owi, eriupusik uwi rikowilal, parikanimak owi, harihachari kubih ri ushlabal, emangherita hacha kubih, rit ebatalik, riare, mangkapeta ukihil rikuk riwinak, shanakpetik riukihil ruk ri Dios. Romanos capítulo 3. Hachikek ut rirutzil rihuna judío. Hachikek ut rirutzil riukatom uwi riukowil. Waweri, nimlahubantahik parunuhel hastak. Chikechri eare, arena beshuya riutzihri Dios. We ek ohu hun, chikechche, chikik eshri kitzih. Weri, la kuchupkuwa rishuya utzihri Dios chrech. Manhetahri, Rahaushik che saklach utzihri Dios, ekonohel riguinak man saklach kitzihtach, hachari kubih ritzih.
2: Rech riat, atzuk pariatzih ya rech, kachakanik pariat batzih.
1: Kat ekut, riman gasuk iltri uch, arikuk utri usuk ilri Dios. Hask uga abichnari, la mansuk tari, ri Dios aritakchi kuchai ruk riroyowar, ri inkinch awik hachahunguinak. Manjetari, Romalrechche, Hasub anikri, riu katbaltir kobanari Dios puwiri wachuleu? Katekut, weri hosnu tsihri, shukutri saklahu tsihri Dios, rechriu kihil? Hask uche, cheri in, katesh tsih panui, cheri in hun ahmakunel? On, hehas retzalal ubishik gibir enikar? La rahaushik cheri ur, arik kaban ritzel. Arechk peri utzil, takalchikih ri ki katbaltzih. Katekuri, hasku kekak isbeh, lakukh aganri, manjetah. Rumalrech che, kikutum cheri eah judío, eriah griego, konohel uhk ochu sherigmak, jehasri tzibatalik.
2: Mankota hunche suk, mankota hunche utzk chomanik, mankota hunche kutsukuhri Dios. Konohel kisach kip, konohel kiban riitzel, mankota hun che kuban riutzil, haye, mankota hun. Riupakekul hun nimalach mukobal rikak, kuban rihoz takzig, ukail kumats rikochushe riupakichi. Riitzel takzig, eriicham takhastak wach, konohisach rikichi. Chiots witak rikakan, chiokehik rikikel, kamikal, imebail, koparikibe. Manketam tari ube rinimala hutzil, rikibokoch, manim takilwi ri Dios.
1: Katekuri, ri uketam rnoher riutzih ri pishab. Weri, kubichikech ri eare, cheik ochu sheri pishab. Arech, gzapitach rnohel chiach, yarech rnohel ri uachulew, ahmak chuach ri Dios. Rumalrech, che mankotahun, che suk chuach ri are, che kakuunik kuban ri pishab. Shuwi, rumal ripishab, ketamahu wachri makah. Katekut, kamikri, mang uhkot pari pishab. Riusuk ilri Dios shukutrip, geri hacha tzibatalik pari pishab, eri ashalutzihri Dios. Riusuk ilri Dios, areri kohonek chrechri Jesus Cristo. Chikech konohelri eare, cheko kohonek. Rumal rech, che mangot halohoch chakashol. Konohel shemakunik, emankot ri uqihil ri Dios kuk. Katekuri, ri eare kori suk il kuk. Rumalrech che shiatak chkech ri usipanik rumalrech ri kolotahem, che shperuk ri Cristo Jesús. Ri Dios, shukutu che ri are tabal tokop chrech ri makah, rumal ri ukik el, erruk ri kohonik. Shrach shukutu suk il, rumalrech che shukban katbal tzih buwitak rimak rech oher tzih. Aretak chik opari ukochonik ri Dios. Shrak shukut ri usuk il chikech ri winak, che erech wekamik ri. Arech, kas suk ri are, che kuyari suk il chech ri hun che kubih,